0: Yeah, the original crown is a Southern Cross here, because it's on the sitting on the emu's head. Yeah, to us that's the whole Murakulu. It's a reminder that we mustn't be like a little star drifting away. That's why the little stars is the homeland or this continent. And to learn all that one will expand your learning how you should live in this country. And firstly, you must learn all these archives in the old Murakulu. The law, the skin name, the land, the ceremony, and the language.
1: Yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia, yang mulia